bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatu.

bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu, bin Paracatu, bin Paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatu parkatum bidikitum sakatum takatu paskatum yukutum sikitum sakatu paspatu gudugudu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sikitum takatu paskatum chikitum rakatu paskatum rakatum.

gurukutu paska du gurukutu chika du gurukutu paska du gurukutu ga du gurukutu paska du gurukutu patun tun tun pa pum pum pat kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata k